Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Oke, masih menemani Pace Mace, sahabat dengar, sahabat budaya dong semua di seputaran kota Manokwari yang tentunya kamu semula sibuk dengan kampungnya aktivitas di pagi hari ini. Teman-teman, sahabat budaya dong semua, jam di studio perempat sudah menunjukkan pukul 9 pagi lebih 15 menit. Yang pastinya akan pasti stay di kampung tempat kerja toh. Oke, sukses aja buat kamu semua. Sebelum bekerja jangan lupa berdoa dulu dan semangat. Oke, mungkin bersih-bersih, lap-lap meja kerja, atau mungkin mau sapu.

sekedar ah ini macamnya cuaca mantap ini, kita jalan-jalan taputar lihat kota Manokwari juga. Lita harapkan teman-teman sahabat budaya akan berhati-hati dalam perjalanan, mematuhi aturan lalu lintas itu penting sekali sahabat budaya. Terus saya juga mau bilang untuk kami teman-teman, kalau macam ada pejalan kaki yang mau menyeberang di zebra cross, tolong kami kasih kesempatan untuk dorang. Namun kadang-kadang kita mau pejalan kaki nih dong, tara pakai zebra cross yang ada, jadi mohon dimengerti teman-teman semuanya ya, teman-teman yang mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Apabila ada yang ingin menyeberang, kamu tolong kasih kesempatan untuk dong menyeberang dulu ya. Jangan balap-balap, kamu bukan Valentino Rossi dan Valentina Rossi toh. Oke, yang pastinya saya berharap kamu aktivitas di hari ini boleh berjalan dengan baik, kamu juga boleh sukses, atau juga satu pencapaian besar bisa kamu dapatkan di hari ini. Teman-teman, ketika kita memberikan support, semangat untuk kita pun diri sendiri, kamu tahukah tidak, maka imun positif itu dia akan langsung memacu kita untuk beradrenalin dalam melakukan aktivitas. Jadi saya mau bilang kamu adrenalin itu bukan kamu pergi ke laut sana kamu surfing dan segala macam, atau kamu menyelam kah, atau kamu melakukan olahraga yang memacu adrenalin kamu, tidak. Tapi ketika kamu memberikan support untuk kamu diri sendiri, memberikan semangat untuk kamu diri sendiri, kamu tahukah tidak, itu memacu adrenalin dalam kamu punya tubuh, dalam kamu diri, memacu kamu otak untuk bersemangat menghasilkan ide-ide terbaru, ada inspirasi-inspirasi baru yang bisa kamu temukan, yang bisa kamu peroleh untuk suatu pencapaian ya, membackup kamu punya pekerjaan. Mungkin hari ini kamu bos ada bilang, kok bikin ini dulu, kok bikin ini dulu, kok bikin ini dulu. Nah, akhirnya kan bisa untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Itu jadi harapan kita semua ya. Sehingga hari ini kamu pulang dengan senyum, hari ini ada pencapaian terbaik yang kamu bawa, dan kamu terus bersemangat dalam melakukan berbagai aktivitas, baik di tempat kerja, yang punya profesi sebagai pegawai negeri, swasta, buruh tani, nelayan, tukang ojek, mama-mama kamu yang jual pinang. Ada saya punya Mama Maria Kubiari di depan Omega. Shalom. Selamat pagi Mama. Juga ada Bunda Udin dan semua mama-mama yang ada di Pasar Ikan Sanggeng dong di sana. Selamat pagi saja untuk Mama dong semua. Teman-teman yang ada di Pasar Sanggeng, Pasar Wosi. Pokoknya kamu semua yang ada di Omega Lantai 2. Teman-teman di Toko Tengah, teman-teman yang ada di Sulinda. Pokoknya semua yang terus setia mendengarkan Pro 4. Saya mau menyapa senior RRI Manokwari juga nih. Ada Mama Mike Nelwan, ada Bung Wem Kubiari, ada Mama Sarifa, kemudian ada Mama Joyce Patiruhu, ada Mama Kori Rahantoknam, ada Mama Betty Hursepuni, ada Bung Cak Noya, ada Bung Beno Gasper ya, Nila Putra. Kalau yang dulu suka pantau RRI pasti tahu Nila Putra itu siapa. Kemudian ada Bung Tony Suyoto di seputaran Brawijaya. Ada Mama Supice Manusawai juga, selamat pagi. Bapak Mandoen di seputaran Pasir Rio juga, selamat pagi saja untuk semua senior-senior RRI yang tidak sempat kita sebutkan satu persatu. Selamat pagi, semangat untuk Mama Bapak dong semua, senior-senior para senior angkasawan RRI Manokwari yang menikmati suasana kebersamaan dengan keluarga tercinta di rumah. Aktivitas yang kamu lakukan di hari ini mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Sukses selalu untuk kamu semua, tetap fokus, fokus, fokus, fokus, dan fokus. Teman-teman, saya mau bilang untuk kamu, kalau kita kerja pekerjaan yang halal dengan semangat, dengan percaya, maka Tuhan pasti akan memberkati kita punya pekerjaan itu, dan pekerjaan itu akan menjadi berkat buat kita orang, kita anak-anak, kita keluarga, kita orang tua, kita saudara. Pokoknya jadi berkat dimanapun kita berada. Apapun kamu punya usaha, jangan lupa berdoa sebelum kamu beraktivitas, jangan lupa berdoa sebelum kamu jualan, jangan lupa berdoa sebelum kamu kerja. Oke, semangat untuk kamu semua yang saat ini sedang pantau RRI Manokwari, khususnya perempat yang mungkin tidak sempat kita sapa satu persatu. Arwo Bebie, Showi Makasumasa, Sijo, untuk kamu semua yang masih tetap setia mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Manokwari yang tentunya mengudara dari kawasan Merdeka 68 Manokwari, Papua Barat. Oke, tung lanjut Lita, sudah cukup. Oke, kita lanjut.

dengan beberapa lagu-lagu yang tentunya kita po MD Andalan di Perempat ini disiapkan untuk kamto teman-teman sahabat budaya kam semua. Ada Vicky Salamor dengan apa nih? Vicky Salamor dengan Papua Surga yang Tersembunyi. Kemudian ada Bagarap dengan Sudah Cinta. Ada kita punya anak MKW yang luar biasa, Ambi Napi Bocor, Showi Arwo Bebie Napi, selamat pagi dengan lagu Bila Kitong Dua Jumpa Lagi. Aduh sio sayang ah, itu yang betul kah? Oke, okay. Tiga lagu saya siapkan untuk pace-mace sahabat budaya dong semua di pagi hari ini meluncur ke kamu punya ruang dengar juga teman-teman. Ada ILM, ada filler yang sudah dibuat, disiapkan oleh teman-teman untuk memberikan informasi-informasi ringan mewarnai kamu punya suasana aktivitas kerja di hari ini. Dari mereka 68 Lita tetap showy dong semua lewat siaran Pro 4 RR Manokwari menemani kamu punya berbagai aktivitas kerja dan rutinitas di hari ini. Untuk itu jadi jangan kamu kemana-mana nih, kamu di sini saja nih lagu top-top kah. Oke, langsung saja ada Vicky Salamor Papua Surga yang Tersembunyi, Bagarap dengan Sudah Cinta, dan Bila Kita Jumpa Lagi dari Ambi Napi Bocor. Untuk semua sahabat dengar, sahabat budaya yang ada di seputaran Kota Manokwari, bahkan di mana saja dorang berada. Sukses selalu untuk kamu semua. Dari Perempat, selamat pagi dan tetap semangat untuk semua sahabat dengar, sahabat budaya di mana saja dorang berada.

maju bersama sebagai bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa, semangat kebangkitan tetap relevan hingga hari ini. Kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang bagaimana generasi sekarang terus belajar, berkarya, dan menjaga persaudaraan. Dari timur Indonesia hingga seluruh penjuru negeri, anak muda terus menunjukkan kreativitas dan semangat yang positif dalam pendidikan, teknologi, budaya, hingga pelayanan masyarakat. Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan semangat untuk bergerak bersama. Bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional, bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.
2: Malu karena

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku enggak.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so stres sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, Ibu label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga terlalu ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Selamat pagi menjelang siang, Pace Mace. Halo sahabat budaya, bagaimana kabar hari ini nih? Kerjaan lancar kah atau mulai lapar dari tadi? Nah, saya ini dari jam 10 sudah mikir juga nih, siang ini makan apa ya? Soalnya kalau perut kosong kerja juga terfokus. Tadi Mace ketik-ketik di komputer itu yang keluar ikan bakar terus. Nah, daripada orang bingung sama-sama, mari saya kasih bocoran 3 menu makan siang yang wajib kamu coba hari ini di Manokwari. Pertama tuh ikan bakar culo-culo. Nah, ini dia juaranya. Ikan dari Laut Pasifik masih fresh, langsung bakar di bara. Wanginya itu sampai satu gang bisa cium. Terus cocolannya jangan main-main. Sambal culo-culo, iris bawang, tomat, jeruk nipis. Pedis masam, segar sekali. Makan dengan nasi panas, aduh, sekali suap langsung bilang mantap. Cocok buat kamu yang mau makan rame-rame bareng teman kantor. Nah, mungkin yang kedua ini papeda, tentu saja dengan ikan

bisa berkunjung di Sowi, di Wosi, di Pasar Sanggeng juga. Banyak warung yang jual. Tinggal pilih yang paling dekat dengan kantor atau rumah Pace-Mace. Pesan saya cuma satu, jangan tunda-tunda makan siang. Perut harus diisi dulu baru kerja bisa jalan. Oke, sudah ya? Saya juga lapar nih, mau meluncur cari papeda dulu. Kalau kamu makan di mana hari ini, nanti cerita di WA Radio ya. Bisa ditulis di 08129970444. Selamat makan siang, terang semua, jaga kesehatan, banyak minum air putih. Saya Mace Kartika, pamit undur diri, sampai ketemu di depot selanjutnya. Tuhan berkati terang semua. Dan Mace, saatnya memang Mace Kartika pamit, karena di studio sudah menunjukkan pukul 10.50 waktu Indonesia Timur. Nah, ini menunjukkan bahwa depot 1 hari ini telah usai dan akan diganti dengan Kakak Lexi yang akan menemani Mace di depot 2 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 96.7 MHz program 44 Wati, suara budaya Manokwari.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku Tuama.
7: Saya orang Batak.
8: Saya Umpai Wundamoy Pak.
9: Ayah Lapiro Biaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut

Disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.

Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Madura.
2: Didif Arfa.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua mah.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pai.
9: Aya napi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Iya, ayo. Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Siang, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Infonya terus benar-benar di program banget ya. Enslega Indonesia kali ini ya, pukul 12.43 pada tua kita sehati. Selamat malam dan selamat bertugas di malam hari ini, maupun siang hari ini, maupun mendengar di mana saja berada. Jadi siang hari ini kami terus menemani Anda dengan lagu-lagu dan informasi yang selalu setia bersama kami di siang hari ini.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apaan tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info tuh beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
3: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

0: Iya pasti harus pukul 14.10 menit ya. Waktu Indonesia Timur dan selalu setia bersama kami. Dengan beberapa lagu-lagu dan selalu setia bersama Anda siang akan menjelang sore ya. Untuk mendengar di mana pun berada masih terus menyebarkan dengan beberapa lagu-lagu dan informasi siang setia bersama kami.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya. Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Bagi Anda yang pernah tinggal di Kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arba'in menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arba'in pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas-mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung itu lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Ibu di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu? Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya.
4: Soi, PR matematika,
5: Sinoki,
6: Sino,
7: Sino kon, Dedawi kan, Nitak Guruno, yang Sinan sampai Anom,
5: Bobo Kamat kai,
7: Sino.
0: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
8: Nah memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini. Juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli. Ya.
0: Kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Kuntau.
1: Kau tahu Kuntau nggak?
2: Kuntau. Nggak tahu Kuntau.
1: Nggak tahu ya? Iya. Tapi pernah dengar nggak sebelumnya?
2: Nggak pernah juga sih Kuntau. Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar ya? Iya. Mas Chandra, ya? Pernah dengar kata Kuntau nggak?
2: Kata?
1: Kuntau. Pernah dengar Kuntau nggak?
2: Kayaknya sih pernah dengar, tapi di mana gitu?
1: Kira-kira kalau misalnya pernah dengar, apa tuh? Artinya, maksudnya?
2: Kalau mungkin kalau untuk maksud dan artinya mungkin kurang paham juga. Cuma sih pernah dengar.
1: Pernah dengar gitu ya, tapi nggak tahu ya apa gitu ya.
0: Kesenian bela diri dalam masyarakat Tidung Ulun Pagun, Kalimantan Utara lebih dikenal dengan Kuntau. Kuntau ini menurut pegiat budaya Muhammad Arba'in, dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Kebudayaan Tidung termasuk yang hampir punah. Padahal kesenian ini merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Menurut Arba'in, hampir punahnya Kuntau ini di kalangan masyarakat Tidung karena Kuntau tidak boleh dipelajari oleh masyarakat umum.
3: Dulu memang keluarga saja. Kuntau ini kan memang basisnya di keluarga. Nah, lama-lama memang Kuntau itu tidak diperlombakan, Bu. Nah, mungkin kalau diperlombakan ke silat, saya bisa yakini akan terkenal luas. Berhubung dia cuma keluarga dan itu hanya dipertunjukkan aja ketika ada pentas seni, itu baru ditampilkan, makanya tidak terlalu familiar di mata masyarakat luas. Karena kalau seperti silat dipertunjukkan, ada perlombaannya, mungkin bisa ikut sama saat ini.
0: Sementara itu, budayawan Datuk Nurbek mengatakan pada zaman dulu, Raja Tidung menggaji orang untuk mengajarkan Kuntau di wilayah kerajaan.
4: Salah satu ilmu bela diri ya yang ada di kalangan masyarakat Tidung, memang keberadaan Kuntau ini sebagaimana hal-hal tradisi yang lain di zaman sekarang ini tidak begitu terlihat. Ini pada zaman dulu memang ini ada dan banyak begitu dan menjadi tren mungkin setiap orang muda umumnya pandai berkuntau begitu, walaupun tidak pernah ada perguruan yang besar, tapi sependengaran saya kalau zaman dulu para guru kuntau itu digaji oleh raja untuk mengajar anak-anak begitu.
0: Langkanya Kuntau saat ini tidak hanya di wilayah Kalimantan Utara yang berpenduduk heterogen, tapi juga di kalangan suku Tidung sendiri. Sebab menurut pelatih perguruan Kuntau Bawot, Abdul Somad, seni bela diri yang hanya boleh dipelajari di kalangan keluarga baik pria dan wanita, menurutnya ini adalah amanah leluhur. Kuntau tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum dan tidak dipertandingkan.
5: Ini Kuntau itu, Kuntau yang ini cuma berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja, kalau untuk umum tidak.
1: Itulah bedanya dengan silat ya.
5: Iya.
1: Apakah itu juga memang Kuntau Tidung ya, saya bilang itu emang seperti itu ya, hanya untuk keluarga.
5: Iya, itu asli dari Tidung. Ya. Memang kalau kita ngelihat cerita Kuntau itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa Kuntau yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun. Itu bahasa Arab kun, artinya jadi tau itu tawadu, artinya tabah dalam jenis apa saja mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan kuntau.
0: Bedanya kuntau dengan seni bela diri silat pada umumnya adalah pada jurus. Kuntau hanya memiliki 10 jurus, sedangkan silat mempunyai ratusan jurus. Namun walau hanya 10 jurus, kuntau memiliki lebih banyak jurus bunga. Bunga dalam istilah ini bukan berarti bunga di taman, tapi ketika ingin mengeluarkan langkah demi langkah, dalam seni kuntau dimulai dengan bunga atau gaya yang khas. Setiap melakukan pukulan dan tendangan diutamakan kecepatan dan ketangkasan untuk menjatuhkan lawan.
5: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, kuntau. Jadi kuntau ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi, yang khususnya ada di Cina misalnya kan. Cuma dari kuntau ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata kuntau itu sendiri. Sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama aja. hakikatnya membina dia gitu.
0: Jailani salah satu mahasiswa PPKIA Tarakan dan sekaligus murid Kuntau pun senang bisa belajar Kuntau. Manfaat yang ia rasakan selain badan terasa lebih sehat dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
1: Nah ini kan udah berapa lama ikut belajar
6: Kuntau? Sekitar 2 tahunan.
1: Sudah 2 tahun ya. Terus manfaat yang lain?
6: Manfaatnya jaga kesehatan.
1: Oh jaga kesehatan.
6: Jaga kesehatan kita.
1: Harapannya ke depan dengan kegiatan belajar Kuntau ini apa?
6: Ya, lebih maju lagi mbak. Dan alat-alat yang ini kan belum ada, supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
0: Sangat disayangkan memang jika seni bela diri Kuntau ini termasuk dalam kategori seni budaya yang hampir punah. Hampir sebagian besar masyarakat Tidung Ulun Pagung tidak melestarikannya, terutama yang tinggal di perkotaan. Padahal sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Esti Murdiastuti melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh IMP Contactless di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta pada hari ini. Inovasi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan dalam menggunakan layanan MRT tanpa kartu khusus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem pembayaran dengan Visa, Mastercard, dan jaringan lainnya diharapkan memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, serta mendukung Jakarta menjadi kota global. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan sistem pembayaran terintegrasi tersebut juga diterapkan pada LRT Jakarta, Transjakarta, dan Trans Jabodetabek agar perpindahan antar moda semakin mudah. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menerapkan sistem pertanian modern Advanced Agricultural System PMES untuk peningkatan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektar sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Daeng Mario hari ini mengatakan PMAAS atau PEMAS mengubah pola budidaya dari sistem konvensional menjadi lebih modern melalui metode tanaman benih langsung direksideng menggunakan drum seeder. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga menerapkan irigasi berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menerapkan PEMAS sebagai bagian dari percepatan modernisasi pertanian daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyapa Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpo Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secara hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan
1: sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas.
1: Masih panas. Gak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar gak sih? Muhammad Andri, benar. WP MSOS, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Iya,
1: ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olo, Mpo Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14:14. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodola'a, mengutato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri, WP MSOS. Beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro 4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri. Iya, suaranya Pak Andri gak ada ya? Saya menyapanya Pak Andri aja ya?
3: Boleh.
2: Oke, boleh, mungkin bisa mendekat ke mikrofon. Oh, Bapak. Siap. Iya. Oke, gimana kabarnya Pak sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
3: Alhamdulillah, panas ya.
2: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak, sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya Pak?
3: Insya Allah siap.
2: Oke, sesuai dengan topik kita di sore ini Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman, modernisasi rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan, dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
3: Oke, siap. Terima kasih. Ibu, saya manggil Ibu atau
2: ya? Boleh.
3: Iya, Ibu Tatu ya.
2: Tatu aja Pak, oh, karena Tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada Tatu, terus ada yang lain-lain ya. Okay. Kalau saya Tatu aja.
3: Tatu, oke. Okay,
2: iya.
3: Tatu. Jadi sebelum, terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya.
2: Mm-hmm.
3: Antara rumah adat dan cagar budaya. Itu sebenarnya secara konsep itu dua hal yang berbeda.
2: Mm.
3: Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
2: Boleh ya.
3: Kalau kaitannya dengan rumah adat itu sebenarnya, kita harus membedakan, jadi ada tingkatan yang dari atas dulu. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat sudah pasti tradisional dan tua. tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Hmm. Begitu juga terus ke bawah, jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum tentu rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori, tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu, rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku, dari kelompok masyarakat, suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dari suatu masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau gimana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya Katalinis menjadi apa? Sebagai bagian dari replika rumah adat. Itu ada Bantayu PBD sama Dulohupa. Dulohupa. Sayangnya Dulohupa itu sekarang sudah diperbaruin sejak tahun 2001 itu.
2: Iya.
3: Dan baru. Nah, seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan. Masih memfungsikan sistem sosialnya. Nah, kalau secara apa rumah adat itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan. Aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma, yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di undang di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Ini tuh miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PUPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Nah, apa perbedaannya rumah adat
2: dengan cagar budaya? Nah,
3: ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
2: Masa gaya.
3: Ya. Masa dalam pengertian bukan ini ya, tapi rentang
2: bukan orang-orang
3: waktu.
2: Tapi jeda waktunya
3: jeda waktu,
2: ya.
3: Jeda waktu, betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus. Arti khusus bagi apa? Bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu yang memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konsepsi dua hal yang berbeda.

0: fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
1: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya, pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang gitu kan ada apa? Ada pengaruh, ada adopsi, ada adaptasi dari rumah-rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang menurut strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah, jadi atau papan. Demikian juga lantainya, papan atau biasanya kayu. Papan.
0: Papan.
1: Lantai.
0: Oh, lantainya.
1: Lantai, karena panggung.
0: Oh iya benar. Jadi atasnya gitu.
1: Iya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang diituin atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti
0: papan,
1: itu.
0: Papan, iya.
1: Nah, ketika Belanda datang, ketika apa interaksi bangsa-bangsa datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gaya itu jadi ciri khas dari apa adaptasi.
0: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya, Pak ya?
1: Ya, ada sesuatu bentuk yang mencirikan sebuah peradaban.
0: Iya.
1: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Atap tumpang. Nah, itu juga masa gaya. Nah, ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi nyatu langsung.
0: Iya, benar.
1: Kuda-kudanya langsung dari atas ke satu itu
0: ke bawahnya.
1: Nah, seperti itu. Nah, itu. Masa gaya seperti itu. Jadi setiap itu pasti ada masa gaya.
0: Baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah. Beberapa kesempatan berikutnya aja diulas.
1: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu. Kan pengertian seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu apa komunal maupun apa keluarga itu. Yang itu merepresentasikan
0: nilai-nilai
1: itu,
0: budaya.
1: Nilai budaya, fungsi
0: sistem sosial, kearifan lokal.
1: Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayu PBB yang ada di Limboto di Gorontalo itu, memang secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah. Ada sistem sosial yang berlaku. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik untuk upacara, pernikahan, hitanan, atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya. Karena dalam beberapa struktur ada perubahan. Tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Termasuk juga di lupa. Di lupa itu kan sebenarnya dulu struktur tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Kayu, tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah. Tapi kemudian kan tergantikan dengan
0: beton
1: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak terlalu tidak terlalu sebesar itu. Nah, sekarang kemudian menjadi besar gitu. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, itu bagian beranda. Baik itu rumah adat yang rumah biasanya akan ada bagian kata ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir itu rumah kebanyakan, makanya itu Bele Dupi
0: Mulanggato
1: seperti itu. Nah, itu kebanyakan dan selalu mencerminkan tiga ruang fungsi ruang. Yang pertama adalah ruang publik di bagian depan, dan setiap itu yang bisa diakses oleh setiap siapa.
0: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul.
0: Musyawarah atau juga penyambutan tamu.
1: Betul.
0: Ritual-ritual adat gitu, Pak.
1: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang seni publik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
0: Iya, benar.
1: Dan yang terakhir itu biasanya ruang privat itu baik kamar tidur atau dapur dan sebagainya seperti itu.
0: Iya.
1: Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini masih ada.
0: Iya. Nah, Pak Andri, kalau

0: keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo. Kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo, bagaimana, Pak?
1: Kami ini mencatat dalam apa kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu ada warisan budaya tak benda
0: BBTB.
1: BBTB ada juga warisan cagar budaya. Budaya disebut warisan budaya Indonesia ya. Tak benda dan cagar budaya. Nah, kalau dua-duanya kalau warisan budaya tak benda itu ada dua. Di rumah adat itu kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional. Ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam, kan biasanya di rumah adat itu ada ragam hias, ada apa. Itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam. Biasanya juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat seperti itu. Nah, itu kalau di apa yang rumah adat yang non cagar budaya. Nah, kalau yang cagar budaya, kita biasanya akan melebih apa menitikberatkan pada arti selain tadi yang dua kriteria pertama itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan sejarah maknanya dari sejarah dari pengetahuan pendidikan agama budaya dan sebagainya dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya pembangunan kebudayaan masyarakat seperti itu.
0: Baik. Pak Nopa mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Pak?
2: Bersama kemana kita?
0: Bersama ke pulau aja deh.
2: Jangan.
0: Nanti siapa
2: ini
0: yang
2: saatnya kita tugas ya. Oke deh, ini di menit 27 ya, kita buka kesempatan, namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
0: Oke, jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
2: Ulang lagi barangkali biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
0: Iya, 0822-5996-8266, 0811-430-4040.
2: Untuk Jakarta 0213504510, boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1124928. Tatu kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Mpo.
1: Kenapa masih ditutupin?
2: Okay, udah dibuka.
1: Dah. Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812-1124928. Gorontalo.
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk nimpo di WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini? Penelpon, halo.
3: Halo. Sudah tersambung ini.
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik.
2: Nanti.
1: Baik.
2: Ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpok.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, jelang sore. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sabtu dan Bapak Andri, walau habari.
2: Alhamdulillah, pio-pio-hu.
4: Syukurlah kalau pio-pio-hu, Pak. Oh iya, sedikit info, satu suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu, Tatu.
2: Nyaris tak terdengar ya, oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Ibu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda, oke, Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam, Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo? Padahal kan kita tetanggaan.
4: Kemana aja yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya.
2: Benar.
1: Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tercekik gitu.
2: Oke, Teteh.
4: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya.
2: Satu.
1: Iya, silakan. Iya, silakan, Teh.
4: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini sebenarnya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah, untuk saat ini dulu itu difungsikannya selain memang untuk
2: musyawarah mencapai mufakat,
4: musyawarah dan mufakat. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa, hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
4: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
2: dalam
4: adat.
2: Dalam rumah adat. Oke. Okay. Ya.
4: Terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
2: Oke. Okay.
4: Pertanyaannya itu, Pak Andri. Yeah. Dan Tatu juga, Nova. Dan cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, Bonopo, selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Ini no pa no pa belaam belaam.
1: Iya, Cigu, silakan. Alhamdulillah sehat.
5: Iya sehat. Halo Gorontalo, Tatu.
2: Halo juga Cigu, apa kabar?
5: Apa sehat? Kabar? Alhamdulillah sehat
2: walafiat ya. Sudah lama gak
5: ketemu sama Tatu. Narasumber, Bapak siapa namanya?
2: Pak Andri.
5: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andri. Ulu lu abadi. Pio pio. Begitu kan?
2: Pio
5: pio. Pio pio belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh. Memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, manggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolo Hupa dan atau Bantayo Poboide. Memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, iya, dua tangga, tampak sekat. Oh, begitu. Nah, itu bagaimana Pak, itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa itu kan? Masih ada kan sampai saat ini dengan, kenapa dinamakan dua tangga? Nah itu dua ya, yang pertama yang tiga, bagaimana itu tapak sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cigeria, Bapak Andri, dan apa, Mbak Tatu, terima kasih banyak juga ya buat Nadu. Salam buat orang kru angkasawan RRI Gorontalo ya.
1: Oke, baik Cigu.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Andri, dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cigu Ria, silakan.
6: Baik, terima kasih pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan. Kalau dalam bentuk rumahnya sebelum belum ada, tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang disakralkan? Ya, itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara misalnya, pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan, musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya. Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara, kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat, tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk kesehari-harian, tercermin dalam bentuk sistem sosial seperti itu. Nah, kalau pembagi, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat, itu khususnya untuk biasanya di tempat kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah, itu kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak-anak perempuan seperti itu. Nah kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak anak-anak yang laki-laki seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah, terus kemudian ada pertanyaan filosofi ya, filosofi dua tangga. Nah, ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan itu menarik banget, filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga, tapi yang pasti seperti ini, kemana seperti itu. Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, yang dulu ya, jujur. Kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri, terus ramah, lebih mengutamakan selamat, dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tangga? Ketika orang datang, kan itu di depan itu adalah ruang publik, jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia dua, lewat kanan kiri, seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak, semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik. Baik itu beranda atau selasar atau bagian depan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya, dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya sederhananya.
2: Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat, Pak Andri.
6: Betul. Ya, kayak gini di depannya nih, yang kalau sekat-sekat itu apa ya? Saya belum bisa menjelaskan makna ini tuh, karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat, ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya. Ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terbatas dan ada ruang yang memang bisa diakses oleh siapapun seperti itu. Jadi karena memang sering berinteraksi seperti itu. Tapi kalau saya melihat seperti ini, rumah adat itu apa ya? Kalau kaum intelektual di arsitektur itu bilangnya atau di teknik sipil itu bilangnya vernakular. Jadi identitas lokalnya itu jelas. Mengadaptasi terhadap bahan dan kemudian iklim yang berlaku. Nah, rumah adat khas Gorontalo itu selalu ada peranginan di kuda-kuda. Seperti itu. Karena itu kaitannya dengan sirkulasi udara di bagian atas. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang akses, tempat akses pintu di depan, itu selalu ada jendela di kanan kirinya yang itu tingginya hampir sama dengan apa pintu, jendela yang tingginya jendela sama dengan pintu. Tetapi ada fungsi yang bisa dibuka ditutup itu, seperti itu. Jadi itu ketika dibuka itu hampir mirip dengan pintu, dan di setiap kamar itu juga selalu ada jendela yang hampir mirip dengan pintu. Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membuat sirkulasi udara itu mudah. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
2: Iya. Panopa silakan.
1: Iya. Kalau ada lagi penelpon silakan Gorontalo kita sambungkan lagi.
2: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini karena dari tadi Jawa semua, dua ya.
1: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang dalamnya, udahlah saya udah tahu gitu kan ya. Oh gitu enggak ya?
2: Orang luar ya. Oke, kita udah punya penelpon nih.
1: Ya silakan, silakan.
2: Halo.
7: Penelpon. Halo, ya. Selamat siang. Assalamualaikum, Tatu Indah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
7: Selamat siang. Assalamualaikum, Ponopa.
1: Waalaikumsalam. Bang Leman bukan di Lampung.
7: Iya betul, Leman di Kota Agung Tanggamas Lampung.
1: Iya.
7: Indah di Lampung.
2: Oh, iya.
7: Ini dengan Pak Andri ya?
6: Betul Pak Andri.
7: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Begini Pak pertanyaannya. Nah. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu. Oh ya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi Pak ya? Sulawesi Selatan.
6: Sulawesi Utara.
7: Oh iya, Sulawesi ya. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi Pak gitu, apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu. Yang kedua, apa namanya itu, yang kedua tadi itu,
1: lupa nyatetnya.
7: Apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah Pak, maksudnya semakin dikit gitu Pak. Jadi makan zaman gitu.
1: Okay.
7: Kayak di sini Pak, kayak di Kota Agung itu kan di Tanggamas Lampung, yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin dikit, dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu Pak, pakai semen gitu.
1: Okay.
7: Masih ada juga Pak yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok Pak gitu. Itu saja Pak, makasih, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya Tatu ya.
2: Oke. Okay.
1: Halo.
8: Halo, assalamualaikum Ponova yang cuantik yang belakang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih, ini Bone, Ica silakan.
2: Oh Ica, oke.
8: Okay. Ica,
5: Halo Tete Indah.
1: Nah makanya disapa dulu dari Gorontalonya, disapa dulu. Kita siarannya berdua.
5: Halo Tete Indah. Dia mikir hanya Mpok Nopa.
1: Iya benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nopa gitu loh ya. Narasumber kita Pak Andri
5: lupa.
1: Dicuekin.
5: Saya
1: lupa. Silakan.
5: Tete Indah, tete aku sayang.
1: Ya enggak salah, bukan begitu. Oke, ya silakan Ca.
5: Ica mau nanya nih sama Bapak siapa ya?
1: Pak Andri.
2: Pak Andri.
5: Ya Pak. Ica mau nanya kan, kalau boleh tahu apa sih keunikan rumah adat Dolohupa itu?
1: Ya keunikannya.
2: Iya.
5: Iya keunikannya Dolohupa.
1: Iya. Gitu
5: jadi
1: aja.
5: Itu aja, satu lagi nih buat Panova.
1: Apa tuh?
5: Kalau dompet bisa ngomong.
1: Asik.
5: Makasih Pak Nova,
1: ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dia sengaja nyanyinya dompet karena ini udah tanggal tua ya,
1: iya.
2: Mpok ya.
1: Dia nyindir tau kita aja. Ya. Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, Pak Andri, jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, silakan Pak Andri.
6: Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Solo dan Gorontalo? Jadi saya tidaknya hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi tentu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama bentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung di Sulawesi maupun di Kalimantan, ya, termasuk Sumatera sebagian. Ya, Sumatera atau Sumatera itu. Kecuali mungkin di Jawa yang tidak. Nah, di beberapa tidak, Pak. Joglo misalnya itu tidak ada. Nah, itu persamaannya. Apa yang unik dari apakah
2: yang unik dari Dolohupa?
6: Ada yang dari Dolohupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
1: Cakep. Bukan ya. Saya kirain pantun tadi Pak Andrinya.
6: Ya, cuma itu dari kayu dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo seperti itu. Jadi, seperti gini. Dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang. Maksudnya itu benar secara intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu. Dan itu hampir semua tangganya itu di depan. Tidak di samping. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia di depan. Tapi sama tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang semi publik dan ruang privat seperti itu. Nah, kemudian berubah di sekitar abad 19-an ya, 1800-an sampai 1900-an. Nah, itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku, tidak semata-mata karena dulu di zaman Belanda misalnya itu tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa? Mudah terbakar seperti itu. Nah, itu kan ada peraturan di situ. Seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan. Itu. Nah, perubahan itulah yang kemudian tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya, karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang. Tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan pengetahuan mereka itu. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, dulu mereka tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasak, menggunakan tali seperti itu. Nah, kondisi alamnya secara geologis Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi. Tidak ada. Dan itu misalnya contoh sederhananya, pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dengan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya, yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fungsi sirkulasi udara, tongkat, tongkat itu karena ada beberapa berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat, rumah tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu bisa di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada bele yileda.
2: Bele itu, apa?
6: Bele yileda.
2: Yiladia.
6: Yiladia.
2: Oh iya, yileda, yiladia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
6: Enggak, itu.
2: Makanya
6: itu
2: saya tanya.
6: Rumah raja.
2: Iya, yiladia.
6: Kemudian ada rumah untuk pus kepala kampung. Mm-mm. Ada bele pitula palasa yang kepala apa sendiri. Semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misalnya di atap gitu. Karena dulu kan pakai rumbia.
2: Iya.
6: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6.
2: Oh.
6: Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6. Ya, 7 kali 3, 21 meter. Belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7.
2: 7
6: nah iya, seperti itu. Nah ada yang bele dupi yang biasa seperti itu. Nah masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi apa, fungsi ke kearifan, fungsi
2: lokal,
6: pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing. Seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Sorry, tadi pertanyaan
2: dari
6: Lampung.
2: Bang Leman
6: yang
2: di apa? Kota Agung itu semakin sedikit
6: terumbu.
2: Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
6: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di apa rumah yang itu memiliki nilai penting, punya nilai penting bagi sejarah, bagi pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, termasuk juga rumah-rumah ada dan rumah tradisional.
2: Iya. Oke. Okay. Udah ya Pak ya?
6: Siap.
2: Nah, oke.
1: Okay. Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap penutup, silakan.
6: Siap. Ya, terima kasih Mpo, terima kasih Tatu. Jadi ya kami berharap ya, sebagai kantor pelestarian budayaan Gorontalo berharap bahwa informasi ini menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah tradisional dan cagar budaya seperti itu. Bahwa ada nilai, terhadap nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah apa rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya.
9: Iya, Victor sebenarnya di program 4 ya.
1: Oke, baik, luar biasa.
9: 15:57 ya, waktu Indonesia Timur, dan selalu bersama kami di pukul 16 ya, waktu Indonesia Timur.

sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita.

Ya, Pak Ningra Mutia bersama kami di program 4 ya. Pukul 16.10 menit ya. Setia bersama kami di program 4 Enseliga Indonesia. Selamat datang di mana pun Anda berada. Masih terus menemani Anda dengan pendengar setia bersama kami dengan edisi 9.3 atau 7 MHz ya. Setia bersama Anda di edisi sore hari ini.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan. Sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Bagi Anda yang pernah tinggal di kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur.

0: ke satu.
1: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Bu, di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu. Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya.
4: Sino dako? Dako sino PR lu?
5: PR isoy.
6: PR di matematika.
5: Sinoki.
6: Sino?
4: Sino kon? Dedawi kan? Unitak guru no. Oh. Yang sinan sampai anom.
5: Buko kamat kai.
4: Sino?
1: Jawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
7: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Kenapa perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini. Juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenankan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya, bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli. Dan
1: kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: itu Puntau?
1: Kita tahu Puntau nggak?
2: Puntau. Nggak tahu Puntau.
1: Nggak tahu ya?
2: Iya.
1: Tapi pernah dengar nggak sebelumnya?
2: Nggak pernah juga sih Puntau. Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar ya? Iya. Mas Chandra, ya? Pernah dengar kata Puntau nggak?
2: Kata?
1: Puntau. Pernah dengar Puntau nggak?
2: Kayaknya sih pernah dengar, tapi di mana gitu?
1: Kira-kira kalau misalnya pernah dengar, apa tuh? Artinya, maksudnya?
2: Kalau untuk maksud dan artinya mungkin kurang paham juga. Masih pernah dengar.
1: Pernah dengar gitu ya, tapi nggak tahu ya apa gitu ya.
0: Kesenian bela diri dalam masyarakat Tidung Ulun Pagun, Kalimantan Utara lebih dikenal dengan Puntau. Puntau ini menurut pegiat budaya Muhammad Arba'in, dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Kebudayaan Tidung termasuk yang hampir punah. Padahal kesenian ini merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Menurut Arba'in, hampir punahnya Puntau ini di kalangan masyarakat Tidung karena Puntau tidak boleh dipelajari oleh masyarakat umum.
3: Dulu memang keluarga saja. Puntau ini kan memang basisnya di keluarga. Nah, lama-lama memang Puntau itu tidak diperlombakan, Bu. Nah, mungkin kalau diperlombakan ke silat, saya bisa yakin akan terkenal luas. Berhubung dia cuma keluarga dan itu hanya dipertunjukkan aja ketika ada pentas seni, itu baru ditampilkan, makanya tidak terlalu familiar di mata masyarakat luas. Karena kalau seperti silat dipertunjukkan, ada perlombaannya, mungkin bisa ekstrem
0: sekali. Sementara itu, budayawan Datuk Nurbek mengatakan pada zaman dulu, Raja Tidung menggaji orang untuk mengajarkan Puntau di wilayah kerajaan.
4: Salah satu ilmu bela diri ya yang ada di kalangan masyarakat Tidung, memang keberadaan Puntau ini sebagaimana hal-hal tradisi yang lain di zaman sekarang ini tidak begitu terlihat. Ini pada zaman dulu memang ini ada dan banyak begitu dan menjadi tren, mungkin setiap orang muda umumnya pandai berkuntau begitu, walaupun tidak pernah ada perguruan yang besar, tapi sependengaran saya kalau zaman dulu para guru kuntau itu digaji oleh raja untuk mengajar anak-anak begitu.
0: Langkanya Puntau saat ini tidak hanya di wilayah Kalimantan Utara yang berpenduduk heterogen, tapi juga di kalangan suku Tidung sendiri. Sebab menurut pelatih perguruan Puntau Bawot, Abdul Somad, seni bela diri yang hanya boleh dipelajari di kalangan keluarga baik pria dan wanita, menurutnya ini adalah amanah leluhur. Puntau tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum dan tidak dipertandingkan.
5: Ini Puntau itu, Puntau yang ini cuma hanya berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
1: Itulah bedanya dengan silat ya.
5: Iya.
1: Apakah itu juga memang Puntau Tidung ya, saya bilang itu memang seperti itu ya, hanya untuk keluarga.
5: Iya, itu asli dari Tidung. Ya. Memang kalau kita ngelihat cerita Puntau itu dari Cina kan gitu kan, tapi ini bahasa Puntau yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun. Itu bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu. Artinya tabah dalam jenis apa saja. Mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan Puntau.
0: Bedanya Puntau dengan seni bela diri silat pada umumnya adalah pada jurus. Puntau hanya memiliki 10 jurus, sedangkan silat mempunyai ratusan jurus. Namun walau hanya 10 jurus, Puntau memiliki lebih banyak jurus bunga. Bunga dalam istilah ini bukan berarti bunga di taman. Tapi ketika ingin mengeluarkan langkah demi langkah, dalam seni Puntau dimulai dengan bunga atau gaya yang khas. Setiap melakukan pukulan dan tendangan diutamakan kecepatan dan ketangkasan untuk menjatuhkan lawan.
5: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, Puntau. Jadi Puntau ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi. Yang khususnya ada di Cina misalnya kan, cuma dari Puntau ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata Puntau itu sendiri, sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama. hakikatnya membina dengan gitu.
0: Jailani salah satu mahasiswa PPKIA Tarakan dan sekaligus murid Kuntau pun senang bisa belajar Kuntau. Manfaat yang ia rasakan selain badan terasa lebih sehat dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
1: Nah ini kan udah berapa lama ikut belajar?
6: Sekitar 2 tahunan.
1: Udah 2 tahun ya? Terus manfaat yang lain?
6: Manfaatnya jaga kesehatan.
1: Oh jaga kesehatan.
6: Jaga kesehatan kita.
1: Harapannya ke depan dengan kegiatan belajar Kuntau ini apa?
6: Ya, lebih maju lagi mbak. Dan alat-alat kami ini kan belum ada, supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
0: Sangat disayangkan memang jika seni bela diri Kuntau ini termasuk dalam kategori seni budaya yang hampir punah. Hampir sebagian besar masyarakat Tidung Ulun Pagung tidak melestarikannya, terutama yang tinggal di perkotaan. Padahal sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Esti Murdiastuti melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: kamu gak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Ih, gak gitu juga kali.
0: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
0: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
0: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang penting.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang punya panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Ya sebenarnya kalau Simpo ya, misalnya di malam hari ini ya, ada film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali, mulai tayang di bioskop ya Indonesia pada 30 Juli 2006, mengangkat drama keluarga emosional. Cerita film ini berpusat pada perjalanan Dinar menghadapi cobaan hidup, cinta, dan juga pengembangan demi orang-orang tercinta. Dinar juga menjalani kehidupan sederhana bersama ibunya setelah kepergian sang ayah meninggalkan berbagai persoalan keluarga. Ibunya juga menyembunyikan penyakit kanker ya, serta kesulitan ekonomi agar Dinar tidak terbebani menghadapi kenyataan hidup. Dinar juga kemudian bertemu Faiz dan juga menghadirkan harapan baru di tengah tekanan kehidupan sehari-hari. Kebahagiaan ini mereka berubah ketika biaya pengobatan, pendidikan, serta utang keluarga semakin membebani kehidupan Dinar. Firma juga kemudian menawarkan bantuan kepada Dinar dengan syarat yang menempatkan pada pilihan hidup sulit. Kisah tersebut ini menjadi konflik utama yang menggerakkan perjalanan cerita hingga akhir film berlangsung. Cerita berfokus ini kepada perjuangan Dinar menghadapi masalah keluarga, penyakit ibunya, dan juga pilihan hidup sulit. Film diproduksikan FMM Studio bersama Langit serta disertai Muhammad Amrul Umahmi. Ya, seperti sekilas info ya bersama saya di malam hari ini.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya Tong pernah bertemu di Amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini Tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia sudah beri banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi, tapi saya akan tetap
1: kembali. Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Kaden adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Kenapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, Maya? Maya?
0: Ya.
1: Lagi ngapain, Dek?
0: Tiduran.
1: Di kamar?
0: Ya iyalah, masa di rumah orang.
1: Segitunya. Masih ngambek.
0: Biasa aja.
1: Jangan ngambek gitu dong, Dek. Aku pergi kan bukan buat main-main. Aku kerja loh, Dek. Kan buat masa depan kita. Aku pengen buktiin sama orang tua kamu kalau aku tuh nggak main-main nih sama kamu.
0: Ya, aku tahu, Kak. Orang tua aku emang belum setuju sih sama Kak Ardi. Tapi aku takut, Kak.
1: Takut kenapa?
0: LDR itu kan susah.
1: Susah kenapa?
0: Banyak godaan.
1: Awas ya, kalau kamu nakal di Sumbawa.
0: Yeay, kakak tuh yang banyak godaan di Makassar.
1: Emang siapa yang menggodain? Tampang pas-pasan gini.
0: Alah, tampang pas-pasan.
1: Dia ngomel-ngomel sendiri. Loh, ngambek lagi nih.
0: Enggak.
1: Tahu nggak, di sini ada jalan yang unik loh.
0: Jalan? Apa hubungannya sama jalan?
1: Dengar dulu. Di sini tuh kan ada dua jalan nih. Namanya Jalan Maipa sama Jalan Datu Museng.
0: Terus hubungannya sama kita apa coba? Ih, kakak ini nggak nyambung deh.
1: Ada dong. Dua jalan ini simbol kesetiaan loh. Soalnya mepet terus sama kan kayak kita.
0: Gombal.
1: Tapi kamu suka kan? Tapi serius loh, dua jalan ini emang simbol kesetiaan.
0: Masa?
1: Iya, ada ceritanya kok. Malah ada kaitannya sama Sumbawa.
0: Sumbawa? Kok bisa?
1: Mau diceritain?
0: Boleh deh, mumpung gak ada kerjaan.
1: Jadi gini, dulu nih, pas zaman penjajahan Belanda, seluruh bangsawan Gua Makassar diserang habis-habisan, termasuk keluarga Datu Museng. Nah, pas itu, kakeknya namanya Ade Ngareng berusaha nih nyelamatin Datu Museng yang masih kecil nyebrang ke Pulau Sumbawa.
2: Tenanglah, cucuku. Kakek pasti akan menjagamu, nak. Kapal ini akan membawa kita ke Kesultanan Sumbawa. Dan di sana kita mulai kehidupan baru lagi. Kakek berjanji akan selalu menjagamu.
0: Jadi, mereka hijrah gitu ke Sumbawa?
1: Iya.
0: Terus?
1: Nah, pas udah dewasa nih, Datu Museng rajin mengaji di rumah pengajian. Namanya Bale Mampewa. Dan di sana nih, dia ketemu sama perempuan paling cantik namanya Maipa Deapati.
0: Ih, sama kayak kita dong, ketemu pas pengajian ya, Kak.
1: Kakak yang ngaji, adek kan cuma lewat.
0: Tapi kan besoknya langsung ngaji juga, Dek.
1: Pasti gara-gara kesem-sem sama kakak, kan? Bilang aja.
0: Apa sih? Nggak usah dibahas deh. Udah cepet lanjutin ceritanya.
1: Iya. Terus, mereka berdua sama-sama suka deh. Tapi sayang, nggak direstuin. Soalnya nih, Maipa Deapati tuh kan anak Sultan Sumbawa. Terus udah tunangan lagi sama bangsawan juga dari Seleparang Lombok. Namanya Pangeran Mangalasa.
0: Ya, kok gitu? Pasti mereka kawin lari deh.
1: Enggak lah, Datu Museng kan gentleman. Pantang bawa anak gadis orang lari.
0: Lah, terus nyerah gitu?
1: Ya enggak lah. Yang namanya laki-laki tuh harus berjuang untuk ngedapetin orang yang disayangin. Kayak aku, iya kan, Dek? Apa?
0: Datu Musengnya.
1: Oh iya. Lupa. Kirain ngomongin perjuangan kakak gitu.
0: Ih, udah lanjutin.
1: Iya. Nah, kakek Datu Museng yang tahu kalau cucunya jatuh cinta sama Maipa Putri Sultan Sumbawa, jelas bingung. Karena itu hubungan yang sulit.
0: Beda status ya?
1: Iyalah, beda status, beda kedudukan. Pokoknya beda semua. Dan itu sakit. Ya iyalah, aku kan tahu rasanya gak direstuin ortu pacar.
0: Kok jadi ngomongin itu sih?
1: Sorry.
0: Aku jadi sedih juga nih.
1: Aku lanjutin ceritanya ya, biar gak inget itu. Jadi, karena gak tega nih ngelihat cucunya Datu Museng sedih terus, akhirnya kakek Ade Ngareng meminta cucunya Datu Museng pergi mengembara.
2: Cucuku, Datu Museng, kau tentu tahu nah, Maipa adalah putri Kesultanan Sumbawa dan dia sudah ditunangkan.
3: Aku tahu, Kek. Tapi perasaanku tidak mau mengerti dengan keadaan ini. Apa yang harus aku lakukan?
2: Ya, saran kakek, sebaiknya kau pergi mengembara ke tanah suci Mekah.
3: Mekah?
2: Iya, nak. Di sana kau bisa belajar banyak hal. Dan juga bisa menenangkan hatimu.
3: Baiklah, kek.
0: Loh, kok Maipa ditinggalin? Katanya berjuang.
1: Iya, berjuang. Kan di Mekah, Datu Museng jadi orang yang lebih baik. Orang pinter, pokoknya orang hebat lah.
0: Oh, kasihan si Maipa. Ditinggalin tuh gak enak tau. Capek.
1: Kenapa, dek? Kakak gak denger nih. Halo? Halo? Halo?
0: Halo?
1: Tadi adek ngomong apa ya? Sinyalnya gak bagus nih.
0: Gak ada. Lanjut ceritanya.
1: Iya. Yeah. Nah, terus udah lama merantau nih. Akhirnya Datu Museng pulang ke Sembawa. Tapi ternyata Datu Museng dapat kabar kalau Maipa sakit keras.
0: Sakit keras?
1: Iya. Hampir semua orang berusaha ngobatin. Tapi gak bisa.
0: Pasti Datu Museng deh yang berhasil ngobatin. Iya kan?
1: Betul. Kok tahu?
0: Ya jelas lah. Itu namanya sakit malaria tropik kangen. Yang bisa nyembuhin ya Datu Museng lah.
1: Cie, yang curhat.
0: Iya curhat. Pacaran jauh tuh gak enak tahu.
1: Loh, mereka kan gak pacaran. Cuma sama-sama suka aja.
0: Sama aja lah. Mau ada status kek, mau gak ada status kek. Kalau yang namanya sama-sama cinta itu, ditinggal lama, pasti sakit.
1: Iya, iya. Sabar ya. Bentar lagi kan kakak balik ke Sumbawa. Mau dilanjutin gak nih ceritanya?
0: Iya deh, lanjutin.
1: Nah, gitu dong. Terus nih, karena Datu Museng berhasil nyembuhin Maipa, Sultan Sumbawa jadi mulai suka nih sama Datu Museng.
0: Karena berhasil nyembuhin anaknya ya?
1: Iya dong, kan itu butuh keahlian. Dan itu hasil perjuangan dia loh. Jadi, adek jangan ngambek terus kalau kakak ngerantau gini. Itu berjuang juga kan?
0: Iya, iya. Terus lanjutin dong ceritanya, happy ending ya?
1: Belum lah, karena Datu Museng berhasil nyembuhin Maipa, jadi otomatis bikin Pangeran Mangalasa marah. Terus dia mulai cari sekutu nih, yaitu Belanda buat ngalahin Datu Museng.
0: Ih, kok nggak adil banget?
1: Iya sih, tapi tenang. Datu Museng kan hebat, udah kuat. Jadi walaupun Pangeran bawa sekutu, mereka nggak bisa dong ngalahin Datu Museng.
4: Majulah Pangeran Mangalasa! Bawa semua sekutumu, aku tidak takut.
5: Kurang ajar kamu ya, serang.
4: Allahu Akbar, serang.
1: Mereka bertempur habis-habisan, siang, malam gitu terus. Datu Museng benar-benar kuat loh. Sampai akhirnya nih, Pangeran Mangalasa dan sekutunya nyerah. Akhirnya, ayah Maipa, Sultan Sumbawa yang tadinya nggak setuju, jadi ngerestuin hubungan Datu Museng dan Maipa. Malahan nih, Datu Museng diangkat jadi panglima perang Kesultanan Sumbawa.
0: Wah, so sweet. Mungkin nggak ya kita gitu juga, Kak, direstuin sama Papa.
1: Insya Allah, Dek. Makanya kakak berjuang dulu di sini. Nanti kalau kakak udah siap materi, kakak pasti lamar adik.
0: Allah ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Tapi ceritanya gitu aja ya, Kak?
1: Sebenarnya ada sedihnya sih, Dek.
0: Sedih? Kenapa? Kan udah direstuin. Happy ending dong harusnya.
1: Iya, cuma setelah menikah, ada kabar kalau Belanda menghancurkan Makassar, tanah kelahiran dari Datu Museng. Nah, jelas. Ini bikin Datu Museng marah dan pengen ikut berjuang di tanah kelahirannya.
0: Terus mereka pisah lagi dong?
1: Nggak pisah. Datu Museng ngajak istrinya Maipa pulang ke Makassar.
0: Sedihnya di mana? Kan mereka nggak pisah.
1: Di sini nih konflik besarnya.
0: Kenapa?
1: Jadi pas udah di Makassar, ternyata pemimpin pasukan Belanda suka sama Maipa.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya iyalah, Maipa kan cantik banget. Mirip adek lah, walaupun dikit.
0: Apa sih?
1: Kakak lanjutin ceritanya ya.
0: Ya.
1: Jadi pemimpin Belanda ambisius banget buat dapetin Maipa. Mereka terus nyerang Datu Museng dengan semua cara. Sampai akhirnya Datu Museng terdesak dan gak bisa ngapa-ngapain lagi.
0: Ke pojok gitu ya, Kak?
1: Iya.
0: Ya ampun. Terus?
1: Ya gitu. Mereka keras minta ke Datu Museng. Kalau mau selamat, Datu Museng harus menyerahkan Maipa.
0: Terus-terus, Kak?
1: Karena Maipa punya cinta yang besar banget ke suaminya, si Datu Museng, dan gak mau kalau ada yang menyentuh dia selain suaminya. Jadi Maipa memohon ke suaminya Datu Museng supaya dia dibunuh.
0: Ya ampun, dibunuh. Maksudnya dia lebih baik mati gitu daripada disentuh Belanda, iya?
1: Iya.
0: Astaga, terus Kak, aduh sedih deh.
1: Ya, dengan berat hati, dengan rasa yang sedih luar biasa, akhirnya Datu Museng menusuk istrinya sendiri, Maipa Deapati.
6: Lakukanlah, Kak. sudi tubuhku disentuh oleh mereka.
2: Ya Allah, Adinda Maipa, aku
6: mohon kak, bunuh aku.
2: Maafkan aku, Adinda Maipa.
6: Bunuh aku, kak. Lakukan, kak, aku mohon.
2: Maafkan aku, Adinda Maipa. Aku mencintaimu.
6: Aku juga tak

0: Dek. Halo. Ah, Dek.
1: Sedih banget, Kak. Sedih.
0: Iya, Dek. Lebih sedihnya lagi nih. Ratu Museng melepas semua ilmunya dan akhirnya meninggal di tangan penjajah.
1: Ya ampun. Padahal tadinya kan udah happy ending, Kak. Kenapa malah jadi tragis gini sih ceritanya? Nggak rela.
0: Nah, itu dia sebenarnya. Ini juga alasan kenapa kisah cinta Datu Museng dan Maipadeapati ini dikenang. Ya, bisa dibilang simbol cinta sejatilah. Sampai ada nama jalannya di Makassar.
1: Tapi nggak rela, Kak. Sedih banget.
0: Jangan nangis, cengeng.
1: Siapa juga coba niat mau ceritain duluan?
0: Iya, siap, salah. Kapan-kapan kalau main ke Makassar, kakak ajak ke Jalan Datu Museng ya. Di sini ada makam juga loh. Di sana ada nisan Datu Museng sama Maipadeapati juga.
1: Oh ya?
0: Iya, kalau menurut orang-orang di sini, Datu Museng ini juga tokoh di Sulsel yang mempopulerkan budaya Sinrilik.
1: Apaan tuh, Kak?
0: Itu kesenian Sulawesi Selatan, deh. Pokoknya kapan-kapan jengukin kakak ya ke Makassar. Kakak ajak deh keliling-keliling di sini. Mirip Sumbawa loh, deh. Banyak budaya yang berkaitan gitu. Pokoknya seru deh.
1: Pantesan betah.
0: Iya dong, apalagi cewek-ceweknya.
1: Oh gitu.
0: Bercanda deh, bercanda. Kan Maipa kakak ada di Sumbawa.
1: Malas.
0: Loh, dek, halo, dek. Ya. Yeah.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Ken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.

menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

0: karena rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang, tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur, salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan So. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meyah, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meyah itu harus mod. Mod. Mod itu baru jelas. Mod Meyah. Mod Meyah itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, maka dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah. Maksud orang tua itu supaya tian tengah yang dikatakan tian nomor satu itu harus tian nyaman. Masih punya akal-akal untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu kayak tian tengah dulu baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang meyakin tian tengah itu disebut moroj, mau juga latih sudut sana sudut sini itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan. Terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di gunung-gunung di hutan-hutan itu mereka bawa biasanya kan dilakukan dulu baru orang apa lipat-lipat dulu baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun mungkin dari sana sampai di apa di atas ini mungkin 50 ke 25 bengkawan ke apanya. Nah, yang dijahit-jahitan itu baru bisa mereka tutup di atas.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap misalnya daging-daging ke babi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat yang rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan. Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu. Yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu. Sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia arfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah. Yang penting itu banyak. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Ya tidak sembarang orang bisa masuk di bawah, kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah. Tapi saya rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun.
0: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
2: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia. Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
0: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 subsuku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai. Satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Tapeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Tapeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Tapeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.

0: dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hey, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja.

Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Club. Gampang buat itu. Foto-foto yang orang di situ. Batu ke daerah di situ. Iya. Numpas banyak.
1: Batu banyak.

0: berat banget itu.
1: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
2: Iya dong. Ini loh Mbak Cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
3: Weh tapi ape? Tapi bagus itu.
0: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
1: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
2: Oh, boleh ya.
1: Keternatai.
2: Ojo grogi to, Mbak.
4: Kita udah siap-siap cangkok.
1: Bukan, maksudnya beli teratai ke ternate.
0: Cakep.
1: Meski beda partai, kita

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka.

0: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
1: Iya dong. Ini loh mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
2: Weh tapi ape tapi bagus itu.
3: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
0: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
1: Boleh ya.
0: Keternatai.
1: Ojo grogi to, Mbak.
4: Kita udah siap-siap cangkok.
0: Bukan, maksudnya beli teratai ke Ternate.
1: Cakep.
0: Meski beda partai, kita harus tetap santai.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

Saudara sebangsa dan tanah tanah air manapun berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada pagi hari ini ya, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Kami mengundur dari ruang dengar Anda dengan satu harapan, besok pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz. Terus dulu kami yang bertugas, saya Nita operator Noak, kami sampaikan selamat malam, selamat istirahat, dan timalah salam nasional kita. Di udara tetap di udara, sekali mereka tetap mereka. Inilah program Patrio Republik Indonesia, Manokwari.

Sobat Budaya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari melenggarakan siaran pada hari ini tanggal 30 bulan 7 2026, melalui pemancar FM pada 96.7 MHz dari Jalan Merdeka 8 Manokwari. Selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap berudara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa, senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Giovanni Francesco Bernardone atau Santo Fransiskus lahir di Assisi, Italia Tengah pada tahun 1182. Ia putra kesayangan seorang pedagang kain yang kaya, sehingga menjadi seorang pemuda yang suka berfoya-foya. Ketika sedang berdoa di gereja San Damian, di luar kota Assisi, ia merasa dipanggil oleh Tuhan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang hampir roboh itu. Berawal dari kejadian itu, ia melepaskan harta warisannya dan mulai mengajak orang untuk bertobat dan berdamai satu sama lain. Pakaiannya diganti dengan sehelai mantel dan sebuah ikat pinggang yang merupakan pakaian para gembala domba dari Umbria, atau pakaian ini pula yang dikenakan oleh biarawan Fransiskan. Dalam waktu singkat, banyak orang tertarik dengan cara hidup Santo Fransiskus dan menyebut diri sebagai saudara-saudara Dina yang kemudian disahkan oleh Paus. Semangat Fransiskus ini pula yang mendasari terbentuknya kongregasi suster-suster Fransiskan dan Ordo ketiga bagi para awam. Fransiskus sungguh menekankan penghayatan semangat cinta persaudaraan dan kesederhanaan hidup bagi para pengikutnya. Ia juga dikagumi oleh orang-orang semasanya, bahkan sampai saat ini, karena berbagai karunianya, salah satunya adalah kecintaannya yang besar terhadap alam semesta, sehingga ia benar-benar menjadi sahabat alam dan binatang. Fransiskus meninggal pada tanggal 3 Oktober tahun 1226 dalam usia 44 tahun. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17 dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu? Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah siapakah sesamaku? Pernahkah seseorang mengulurkan tangan dan menolong kita ketika sedang sangat susah? Kalau berani jujur, kita mesti mengakui bahwa setiap hari kita sebenarnya selalu menerima kebaikan orang lain. Pertolongan mereka pun beragam. Ada yang sifatnya kecil, ada pula yang besar, sesuai kondisi yang sedang kita hadapi. Ketika kita tersesat di jalan misalnya, seseorang yang tidak kita kenal dengan rela hati menunjukkan arah atau jalan yang benar. Bahkan ada orang yang rela berbuat lebih daripada itu, ia mau mengantar kita hingga tujuan. Pengalaman ditolong atau diselamatkan orang lain mengajarkan kepada kita bahwa kita bukanlah makhluk super yang bisa hidup sendiri. Benarlah kata-kata John Donne, penulis Inggris ini. No man is an island. Maksudnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menghidupi dirinya sendiri secara mandiri, terpisah dari orang lain. Karena itu, kita tidak bisa sombong dan tidak peduli dengan orang lain, sebab sadar atau tidak, kita bisa hidup, makan, minum, sekolah, bekerja, dan seterusnya karena peran dan jasa orang lain. Karena itu, menghargai dan membangun hidup bersama adalah suatu keniscayaan. Maksudnya, relasi kita satu dengan yang lain tidak boleh kita tolak dan abaikan. Kita harus mampu hidup sebagai sesama saudara dengan cara saling menolong satu sama lain supaya bisa hidup tenang dan berkecukupan. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajarkan bahwa saling menolong mempunyai nilai yang amat luhur di mata Tuhan. Bukan hanya bernilai untuk menjaga relasi dengan sesama di dunia ini, tetapi juga menjadi sarana untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang Samaria yang menolong seorang Yahudi yang dirampok dan dipukuli hingga sekarat. Ia tidak mengenal orang malang ini, tetapi ketika melihat kondisinya, dia membalut luka-lukanya, membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Semuanya dia lakukan atas dasar belas kasih. Marilah kita menjadi sesama satu sama lain dengan saling membantu secara tulus. Semoga demikian. Amin.
1: Akinya, aminnya, indah guna, indah mua, indah kto, dara, indah miturit, si jomudagam, do yeni, an yeni smumu, yaimo, dara yuman, pro hoku, RRI Manukwari, Tuhan esi yomabuah.

16.32 menit ya, waktu Indonesia Timur. Kami masih terus berada dengan beberapa lagu-lagu yang selalu siap bersama kami di Pro 4 ya, yang selalu siap bersama kami di edisi 96.7 MHz ya. Untuk setia bersama kami di manapun Anda berada ya, kami akan terus setia bersama Anda dengan suasana di malam pagi hari ini untuk pendengar setia di edisi kali ini atau di Pro 4 ya, menunggu hari yang selalu setia bersama Anda dengan di pagi hari.

Perayaan HUT Pekabaran Injil mengingatkan kita bahwa Injil ini telah diberitakan dari generasi ke generasi, membawa terang, pengharapan, dan keselamatan bagi banyak orang. Kiranya melalui perayaan ini, iman kita semakin teguh dan terus menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia.

0: Ya, masih terus menemani di pukul 6:48 menit ya waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat bertugas di pagi hari maupun di mana Anda berada ya. Kami terus menemani dengan beberapa lagu yang selalu siap sama kami di Pro 4 dari Manowari yang selalu siap sama Anda dengan beberapa informasi-informasi penting ya yang akan selalu disampaikan untuk pendengar dimanapun Anda berada. Hingga pukul 7 nanti kami akan kembali menemani dengan warta berita daerah yang akan langsung dibacakan nanti di pukul 7 nanti waktu Indonesia Timur.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar. Dan

0: Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Penanganan cepat atau menjadi faktor penting dalam meningkatkan peluang atau kesembuhan pasien stroke atau sekaligus mencegah kecacatan permanen. Karena masyarakat juga menghimbau untuk mengenali gejala para stroke agar penderita agar dapat memperoleh pertolongan medis. Dokter spesialis atau saraf FSUD Provinsi Papua Barat, Dr. atau Adel Hen L.H. Rumbiak, SPN, mengatakan masyarakat mengenali gejala stroke melalui konsep atau kerikat ke rumah sakit dapat sekitar pemulihan dan pada juga di dalam baru tubuh sakit atau mendadak hingga gangguan penglihatan. Ia juga menjelaskan stroke ini terjadi dengan terganggunya aliran otak atau baik atau penyambutan maupun pembuluh apabila penanganan ini luas untuk resiko dalam bahkan kematian. Juga masyarakat diminta segera membawa penderita ke rumah sakit menemukan gejala atau pemeriksaan dalam stroke. Puskesmas Sangking Manokwari memperkuat upaya atau diabetes melalui program screening atau bagi ibu hamil. Tersebut merupakan bagian program strip atau eliminasi juga dengan screening HIV dan lipis untuk menentukan pelaran penyakit dan kepada bayi. Pelaksanaan tugas Kepala Puskesmas Sangking Manokwari atau Fernies M atau Kaparang MAM, setiap hamil juga merupakan kunjungan pertama ada di puskesmas dan langsung menjalani pemeriksaan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan rutin. Ia juga menjelaskan layanan tersebut ini telah menjadi program dalam terapkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan melalui screening tersebut kesehatan dapat terdeteksi kemungkinan adanya infeksi dalam penanganan dapat dilakukan sehingga dunia atau mungkin. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga merupakan iklim investasi dan kondusif menarik dalam menanamkan modal daerah. Salah satunya langkah dilakukan salah memberikan kepastian serta memberikan proses pengizinan sebagai setiap pelaku usaha. Kepala Dinas Penanganan Modal Penanganan Terpadu Pemerintah Provinsi Papua Barat atau Gotlif Apomo, pemerintah membuka ruang untuk investasi Papua Barat menurut pemerintah mengendampingi proses pengizinan hingga selesai. Tetapi juga untuk lokasi memenuhi atau prinsip clear atau unclear atau para Glofit Ampono.
2: Yang biasa kita kenal adalah singkatannya segera ke RS. Segera itu senyum yang tidak asimetris atau wajahnya merot atau wajahnya tidak simetris. Kemudian ge itu gerakan yang tidak simetris atau kelemahan separuh tubuh, kelemahan tangan atau kaki hanya separuh atau hanya sebelah. Ra itu misalnya rasa tebal, kesemutan pada separuh tubuh, kemudian nyeri kepala, kemudian nyeri kepala yang mendadak, kemudian rabun atau penglihatan yang kabur mendadak pada separuh mata. Nah, untuk kondisi saraf seperti ini memang kita kenal sebagai time is brain, waktu adalah otak. Semakin cepat kita menangani sehingga angka kematian atau kecacatan tadi bisa kita cegah. Karena pada dasarnya gangguan stroke ini kan gangguan aliran darah ke otak. Jadi kalau misalnya dia mengalami misalnya stroke pada penyumbatan,
3: yang pasti SOP itu penting. SOP itu penting. Itu akan menentukan bagaimana kinerja pelayanan perizinan itu bisa berjalan dengan baik. Sekarang kita bersyukur dengan adanya OSS, RBA, semua by system, dan itu memberikan kepastian yang jelas kepada pelaku usaha. Yang berikut, di samping itu kami juga membangun komunikasi dengan OPD teknis karena terkait dengan perizinan, DPMPTCP hanya secara administrasi. Kewenangan untuk perizinan itu bisa izin itu keluar dan tidak, itu tergantung dari rekomendasi dari OPD teknis terkait.
4: Nah, media sosial nanti menjadi dasar luar biasa antusias warga masyarakat untuk mendukung pencarian korban. Namun ada juga yang berspekulasi dengan berbagai macam pandangan. Nah, tapi kami secara profesional melaksanakan tugas ini dengan rasa kemanusiaan. Jika itu terjadi dengan keluarga kita, saudara kita, bagaimana?
1: Kapolres Bendungan Arfak atau AKBP Bernardus Ogoka meminta masyarakat untuk tetap berpikir positif dan tidak atau spekulasi terkait penyebab kematian presenter TVRI Papua Barat Yanto Idruai ditemukan meninggal dunia di kawasan air terjun Memti di Kabupaten Bendungan Arfak pada Senin 27 Juli 2006. Kepada RRI melalui saluran itu, telepon dirinya mengatakan bahwa pihak kepolisian bersama seluruh unsur yang tidak terlibat menjalankan proses pencarian secara profesional dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, dan menurut seluruh pihak berupaya untuk maksimal untuk menemukan Yanto setelah dilaporkan hingga 18 Juli 2026. Ia menambahkan kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan medis, otopsi, dan juga memastikan penyebab kematian Yanto. Dalam kesimpulan mengenai penyebab kematian merupakan kewenangan medis atau forensik, Bernardus berharap hasil otopsi ini juga dapat kepada keluarga, masyarakat, dan kematian Yanto Idruai sekaligus menjawab sebagai spekulasi berkembang ruang publik. Ia memastikan pihak kepolisian siap bekerja sama dengan masyarakat untuk mengungkap seluruh fakta terkait peristiwa terjadi 18 Juli 2026. Kepolisian mengajak masyarakat untuk memberikan kepada proses pemeriksaan medis dan berjalan dan menunggu hasil otopsi dan mengetahui penyebab pasti kematian almarhum Yanto Idruai.
4: Antusias warga masyarakat untuk mendukung pencarian korban. Namun ada juga yang berspekulasi dengan berbagai macam pandangan. Tapi kami secara profesional melaksanakan tugas ini dengan rasa kemanusiaan. Jika itu terjadi dengan keluarga kita, saudara kita, bagaimana harus menolong, maka semua daya upaya dan juga doa bisa kita membuahkan hasil. Dengan menemukan korban, tinggal untuk melihat ke depan bagaimana motif ataupun akibat dari kematian, apakah benar-benar karena tenggelam ataukah ada unsur lain atau hal lain di dalamnya. Ini bukan pada bagian kepolisian tetapi medis yang akan, semoga Tuhan memberi kemudahan, Tuhan memberi hikmat dan pengetahuan, pengertian kepada dokter, sehingga pada saat dokter melakukan otopsi dengan benar dan keluarga pun bisa puas untuk menerima apapun jawaban yang akan disampaikan oleh medis. Nah, kita dari kepolisian kami siap untuk bersama dengan seluruh masyarakat untuk menjawab apa yang terjadi di tanggal 18 Juli. Demikian Pak Putra. Ya, terima kasih juga untuk Putra.
5: Untuk surat permohonan otopsi dari penyidik sudah kami terima. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini Papua Barat belum memiliki dokter spesialis forensik yang steady di Manokwari khususnya. Jadi kami bermitra dengan dokter spesialis forensik yang berasal dari Jayapura. Melalui konsolidasi secara informal sudah kami beritahu pada beliau, yaitu dokter Jimmy spesialis forensik yang akan melaksanakan kegiatan otopsi di sini, bahwa pelaksanaan otopsi hari Rabu itu ditunda di Kamis dikarenakan hari Rabu tidak ada penerbangan dari Jayapura ke Manokwari. Ini sudah dikonfirmasi dari tim yang ada di protokol bandara di Jayapura bahwa untuk pesawat dari Jayapura menuju Manokwari itu besok hari Rabu itu tidak ada atau di cancel, sehingga otomatis kita akan alihkan kepada hari Kamis. Sudah dikoordinasikan baik dari kami dengan penyidik maupun dengan keluarga, sudah kami jelaskan juga.
1: 9 hari menjadi waktu untuk berpanjang keluarga, sahabat, rekan kerja, masyarakat terus menanti kabar tentang keberadaan presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorwai sejak dilaporkan hilang terjatuh di seret arus sungai Bemti, kawasan Air Terjun Bemti, Kampung Siserang, Kabupaten Pegunungan Arfak, 18 Juli 2006. Harapan menemukan Yanto terus dijaga demi hari. Hari demi hari, gabungan menyusuri aliran sungai di kawasan sekitar lokasi kejadian, medan pergunungan yang berat, arus sungai, cuaca berubah-ubah hingga perbatasan akses menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam proses pencarian tanggal 27 Juli 2006 sekitar 11:05 atau waktu Indonesia Timur. Penantian panjang akhirnya menemukan titik akhir. Yanto ditemukan di kondisi meninggal dunia dengan warga bersama tim gabungan aliran sungai Bemti jauh di lokasi dirinya dilaporkan terjatuh dan terseret arus. Kabar tersebut ini sekaligus di jawaban atas laporan dalam 9 dipanjatkan oleh keluarga, rekan-rekan kerja, masyarakat Papua Barat mengikuti perjalanan pencarian Yanto. Dengan nada suara penuh haru, Jeffrey menyampaikan bahwa Yanto akhirnya ditemukan dan dibawa pulang dan bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Kalimat singkat ungkapan perpisahan dalam hari dan seharusnya momentum untuk merayakan penambahan usia, Yanto justru mengakhiri perjalanan panjangnya dengan meninggalkan duka bagi orang-orang yang mengenalnya. Proses evaluasi jenazah dilakukan penuh berhatian. Aparat kepolisian, TNI, tim relawan, masyarakat setempat, jenazah ini dapat selanjutnya akan diserahkan oleh pihak keluarga untuk penanganan lebih lanjut membawa korban kembali ke Manokwari.
4: Mohon mayat saudara Yanto yang kami lakukan pada hari ini itu hasil dari olah TKP yang dilakukan oleh Reskrim. Jadi semalam dari Reskrim, Kasat Reskrim melaporkan bahwa ada bau yang menyengat dari arah celah batu atau goa. Nah, sehingga kita lakukan komunikasi lagi bersama dengan masyarakat untuk sama-sama melakukan pembendungan ulang di TKP. Jadi di TKP setelah masyarakat membendung, ada salah satu warga yang juga menggunakan kalawai sumpit untuk coba menusuk ke dalam, kemudian tarik, didapati ada baju dan juga ada bau. Nah, sehingga bisa memastikan bahwa saudara Yanto itu posisinya ada di celah batu di lokasi kejadian. Terpelincirnya dia sekitar 10-15 meter di trap ketiga. Ya, trap ketiga, ada tiga trap. Kemudian tadi pagi kami naik ke sana sama-sama dengan warga masyarakat. Kita coba untuk membendung dan melihat posisi. Ketika melihat betul korban terhimpit di celah-celah batu seperti goa di dalamnya. Puji Tuhan, kemudian tidak terlalu sulit. Kita coba untuk pada saat kita mengangkat dari celah batu dengan mengikat menggunakan tali dan juga celana milik rekan kami juga. Dengan keterbatasan sarana yang ada, kami bisa evakuasi.
6: Kondisi jasad bagaimana?
4: Kondisi jasad masih utuh. Pada saat kita evakuasi, karena sudah hampir 10 hari di dalam air, kemudian ada luka-luka yang ada di sana, hanya dokter yang bisa menjelaskan apa penyebab dari luka-luka yang ada karena lecet, kemudian sudah hari ke-9 atau hari ke-10. Jadi kami minta kepada
7: kegiatan optimalisasi PKB sendiri ini ada tiga kegiatan yang kita lakukan di baik Bapenda Manokwari dengan Samsat dan Polres. Selain sweeping, kita ada kegiatan door to door juga. Jadi kita mengantarkan tagihan langsung ke rumah-rumah warga yang memiliki tunggakan PKB. Nah, terus yang kedua adalah terkait, yang ketiga itu door to door, kemudian samling, samsat keliling dilakukan di wilayah kota dengan nanti di luar pramasi kita lakukan juga. Jadi kita mengikutkan staf dari Bapenda untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi memang PKS sinergi antara Bapenda Provinsi Papua Barat dengan Bapenda Kabupaten Manokwari kan sudah ada diatur di situ bahwa memang kami di Bapenda diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan, dan selain pendampingan terkait kegiatan juga pembiayaan untuk optimalisasi itu, dan tahun ini sudah terrealisasi untuk pembiayaannya sudah ada sehingga kegiatannya bisa berjalan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat agar menaikkan kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino. Bagi berlangsung sebagian besar di wilayah Indonesia, kondisi tersebut menyebabkan penurunan curah hujan. Kompetensi pemburuk apabila memasuki fase El Nino kuat dalam beberapa hari ke depan. Perkiraan atau BMKG Prasetyo Meteorologi Rendang di Manokwari, Wengkelio, berdasarkan prediksi BMKG, El Nino kuat berpotensi untuk periode Agustus hingga Oktober. Kondisi ini diperkirakan menyebabkan curah hujan di bawah normal hingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah termasuk Papua Barat. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk hemat dan kebijakan dalam menggunakan air, menyiapkan cadangan air bersih, serta menjaga kesehatan dan memperbanyak konsumsi air putih. Masyarakat beraktivitas luar ruangan pada siang dan disarankan untuk menggunakan pelindung seperti topi, payung, atau pakaian yang mengurangi paparan pada panas matahari.
8: Meteorologi, klimatologi, dan geofisika mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino yang masih berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan curah hujan dan berpotensi memburuk apabila memasuki fase El Nino kuat dalam beberapa bulan ke depan. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Rendani Manokwari, Wendel, mengatakan berdasarkan hasil prediksi BMKG, fase El Nino kuat berpotensi terjadi pada periode Agustus hingga Oktober. Kondisi ini diperkirakan akan menyebabkan curah hujan berada di bawah normal sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah termasuk di Papua Barat. Menurutnya, apabila El Nino kuat benar-benar terjadi, dampaknya dapat menyerupai kejadian pada tahun 2007 dan 2019 ketika sejumlah daerah mengalami musim kemarau yang lebih panjang disertai berkurangnya ketersediaan air bersih dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.
9: Nah, untuk itu beberapa saran dari kami di BMKG. Pertama, pada seluruh masyarakat diharapkan untuk dapat hemat dan bijak menggunakan dalam penggunaan air, kemudian asupan cadangan air dengan baik, dan yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Perbanyak minum air putih untuk mencegah kondisi dehidrasi. Kemudian jika beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, mungkin bisa menggunakan topi, payung, atau pakaian yang untuk melindungi sinar matahari langsung. Kemudian yang paling penting dan sering terjadi adalah mengurangi resiko kebakaran. Gitu. Jadi jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian kalau ada melihat titik api, harap segera melaporkan kepada pihak-pihak terkait agar bisa mendapat penanganan yang cepat sehingga tidak terjadi kebakaran hutan maupun lahan. Gitu.
8: BMKG mengimbau masyarakat untuk lebih hemat dan bijaksana dalam menggunakan air, menyiapkan cadangan air bersih, serta menjaga kesehatan dan memperbanyak konsumsi air putih. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari juga disarankan menggunakan pelindung diri serta topi, payung, atau pakaian yang dapat mengurangi paparan panas matahari.
9: Bijak dalam bertani juga, sesuaikan waktu tanam dengan informasi prediksi musim yang sudah informasi prediksi musim dari BMKG, kemudian pemilihan varietas tanam yang lebih tepat terhadap ketahanan kekeringan juga harus diperhatikan. Kemudian irigasi pada daerah-daerah irigasi di lahan pertanian juga harus dimanfaatkan dengan baik. Dan yang paling penting adalah mohon mengikuti informasi resmi dari instansi yang resmi. Pantaulah informasi perkiraan cuaca, peringatan dini maupun perkembangan musim dari BMKG. Kemudian ikuti arahan dari pemerintah daerah terkait distribusi air bersih.
8: Selain itu, masyarakat diminta bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan, lahan dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan kepada pihak terkait apabila ditemukan titik api agar dapat dilakukan penanganan sejak dini. BMKG juga mengingatkan para petani di Papua Barat agar menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim saat ini, memilih benih yang lebih tahan dalam kekeringan, serta memanfaatkan sistem irigasi secara optimal. Masyarakat juga diharapkan terus mengikuti informasi perkiraan cuaca dari BMKG dan arahan pemerintah daerah terkait distribusi air bersih maupun langkah-langkah mitigasi lainnya.
0: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

0: Ya, Mas Mismun udah di pukul 7.24 yang ingin warta berita Iran setelah dibacakan tadi sebelum menemani Anda untuk pendengar setia di pagi hari ini dengan lagu-lagu yang setelah saya bersama kami di pukul 7.30 nanti waktu Indonesia Timur dengan musik-musik dan lagu lainnya yang setelah saya bersama kami.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik.

0: Iya, Bapak Mas, kita sudah pukul 7 lewat 56 menit ya. Waktu Indonesia Timur dan selalu setia bersama kami dengan informasi atau musik-musik yang selalu setia bersama Anda di program 4 ya, Anselika Indonesia kali ini. Untuk mendengar dimanapun Anda berada, masih terus berada ini Anda dengan beberapa informasi musik. Hingga pukul 8 ya, lewat 30 menit nanti, waktu Indonesia Timur.
1: Aminnya, Indah Guna, Indah Mua, Indakto, Dara, Indah Mituri, Si Jomu Dagam, Do Yeni, An Yenis Mumu, Yaimo, Dara Yuman, Pro Hoku, RRI Manukwari, Tuhan Esayu Mabuan.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ya, baik, pukul 8.22 menit ya waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat bertugas di pagi hari. Maupun pendengar setia bersama kami di program Empatan Selingi Indonesia. Kami terus menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu yang selalu masih bermain di pukul 8.30 menit ya waktu Indonesia Timur.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Iya, pendengar Mama Setia bersama kami di program 4 dan Seliga Indonesia ya. Pukul 8.38 waktu Indonesia Timur dan selalu setia bersama kami di pagi hari ini. Dan juga dengan informasi-informasi yang selalu setia bersama Anda di program 4 dan Seliga Indonesia. Oleh pukul 9 nanti atau sekilas info-info penting yang akan selalu

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk